Politik yang sama itu sangat tegas bagi iklim ekonomi. Dan ada iklim politik yang sama.

saya ini sangat yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir

presiden Bukula Syarat Dalam. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan dengan tugas fungsi kita di dalam Bukula Syarat Dalam.

Saya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga.

Dengan darah energi tinggi, interaksi dengan dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: cepat menurun.
1: Sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat.